Hey, Mutambino. Hai, ke boleh sebab nezi, bu. Jadi, Dr. Warabakonuti. Hai, ke mokota papa.